Baik saudara pendengar di mana saja Anda berada, waktu kami telah menunjukkan tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan Halo RRI yang dapat bergabung bersama kami. Kami di 08114828 40. Pendengar Halo RRI ini berlangsung selama jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Timur. Bagi pendengar yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 08114828 40

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain.
1: Baik saudara pendengar, sambil menunggu Anda bergabung bersama kami di Halo RRI, ada satu informasi yang kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Mama-mama Noken Papua Pegunungan bersama organisasi perempuan Papua Pegunungan ikut ambil bagian dalam peringatan hari ulang tahun Dewan Kerajinan Nasional ke-46 di Makassar yang berlangsung sejak 9 sampai 12 Juli 2026. Pendengar Dekranasda, Papua Pegunungan menampilkan berbagai hasil kerajinan unggulan termasuk Noken Kreasi Mini, madu kopi yang telah go to internasional, serta bunga anggrek. Produk UMKM dari 8 Kabupaten Papua Pegunungan menarik perhatian pengunjung, termasuk Ibu Negara Selvi Ananda dan istri Gubernur Kalimantan Tengah yang turut membeli hasil karya Mama-Mama Papua Pegunungan. Ketua Mama-Mama Noken 8 Kabupaten Papua Pegunungan, Limina Wenda, menyampaikan apresiasi atas kesempatan tampil di panggung nasional. Ia juga berterima kasih kepada Dekranasda Papua Pegunungan yang telah berkolaborasi menghadirkan karya Mama-Mama Noken di ajang nasional tersebut. Ditegaskan Limina Wenda, semangat dan solidaritas Mama-Mama Noken harus terus dijaga serta didorong di 8 kabupaten sehingga Mama-Mama Noken tetap solid dan menciptakan karya terbaik agar dapat go to nasional hingga internasional keluarga. Pendengar, dengan begitu kerajinan tangan Mama-Mama juga akan memberikan dampak bagi kesejahteraan keluarga. Semarak HUT Dekranas ke-46 semakin terasa dengan pameran kriya dan wastra Nusantara bertema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Ajang ini memperkuat kolaborasi industri kreatif berbasis budaya lokal sekaligus membuka peluang pasar lebih luas bagi UMKM dari seluruh Indonesia. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami yaitu rrri.co.id.

0: Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu kecelakaan.
3: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saudara pendengar, halo RRI masih setia menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan juga bagi pendengar yang ingin memberikan saran, masukan, bahkan solusi di Halo RRI dapat menghubungi kami di 0811482840. Bagi pendengar yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0811482840. Pendengar, sambil kita menunggu Anda untuk bergabung bersama kami, ada informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana Papua Pegunungan turut mempromosikan kekayaan budaya dan kerajinan daerah pada pameran kriya dan wastra Nusantara dalam rangka Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun di Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan. Pendengar, Ketua Dekranasda Provinsi Papua Pegunungan, Nyonya Anggita Destari Tabo, menghadiri pembukaan pameran yang mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia dan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas Nyonya Selvi Gibran Rakabuming. Pendengar, usai pembukaan, Nyonya Anggita meninjau stan Papua Pegunungan yang menampilkan berbagai kerajinan khas dari Provinsi Papua Pegunungan bersama Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Yahukimo. Ketua Umum Dekranas Nyonya Selvi Gibran Rakabuming juga mengunjungi stan tersebut dan memberikan apresiasi terhadap karya para perajin. Sebagai bentuk dukungan kepada pelaku UMKM, Nyonya Anggita turut membeli sejumlah produk kerajinan yang dipamerkan. Menurutnya, Papua Pegunungan memiliki kekayaan seni, budaya, dan kerajinan yang menjadi identitas masyarakat adat, serta layak dikenal lebih luas di tingkat nasional maupun internasional. Ia berharap keikutsertaan dalam HUT Dekranas ke-46 tahun mampu membuka peluang kerjasama, memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong kesejahteraan para perajin dan pelaku UMKM. Pendengar, Nyonya Anggita juga menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Yahukimo atas partisipasi aktif dalam pameran. Seraya berharap seluruh kabupaten di Papua Pegunungan dapat berpartisipasi pada penyelenggaraan Dekranas di masa mendatang. Dengan demikian, semakin banyak produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi,

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
2: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
3: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
2: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
3: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu pasti seru, ya kan?
2: Masa, Rian?
3: Kita coba yuk.
2: Siap. Kepala,
4: pundak. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, nggak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Selamat siang pendengar di kebersamaan kita siang hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Bagaimana kabar di hari ini? Ya, hari Senin menjadi hari yang paling berkesan di awal pekan, dan tentu saja banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, juga direncanakan untuk hari Senin. Ya, pendengar, Senin bisa juga menjadi momentum untuk merencanakan berbagai kegiatan bersama keluarga, atau mungkin menata kembali keuangan. Bisa juga untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan selama pekan ke depan. Namun yang terpenting, kita harus tetap optimis karena setiap orang tentu memiliki kesempatan baru untuk mencapai tujuan dan harapan yang ingin diwujudkan. Hari Senin menjadi kesempatan baru untuk memulai langkah yang lebih baik, bekerja lebih giat, dan meraih impian yang lebih besar. Selamat berkarya. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
7: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak-anak.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Tahukah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termanu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Jabar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air, diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Yaudah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini,
1: itu ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Ya, pendengar, kebersamaan kita di Lintas Wamena Siang hari ini kami akan perbarui informasi Anda dari dunia olahraga lewat Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Mendengar pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: Cantaway. Mbappe!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan.

Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win.
0: Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan. Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
1: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini, ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama Pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan kelanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Ya, saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Gira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Simak informasi-informasi dari dunia olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Ahmad Yani N64 Wamena, Papua Pegunungan. Tidak terasa waktu saat ini sudah pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Waktu tentu terus berlalu. Manfaatkan waktu yang ada dengan baik untuk membuat hidup lebih bermakna. Selamat beraktivitas, selamat menikmati santap siangnya juga. Kita tetap bersyukur ya dengan apa yang ada.

0: Ause Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai Toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke, aku Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Siang ini tidak terasa sudah pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan siang ini kami juga akan menghadirkan tembang-tembang irama dangdut untuk segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Para pecinta musik dangdut, Anda juga dapat berinteraksi request lagu di siang ini, khusus tembang-tembang irama dangdut, untuk membawa suasana hiburan, mungkin juga tambah semangat di sela-sela aktivitasnya siang hari ini. Selamat beraktivitas, tetap optimis dan terus tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun juga, kepada siapa saja.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore untuk edisi hari Senin tanggal 13 Juli 2020.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. Ketua DPRK Jayawijaya Luki Uka menyoroti pemerintah daerah terkait nasib pengungsi konflik Woma yang hingga kini belum bisa kembali ke rumah. Kebakaran menghanguskan 2 unit ruko dan 1 unit garasi di Jalan Jenderal Sudirman, Wamena. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Sore Papua Pegunungan, edisi hari ini Senin 13 Juli 2026, selengkapnya.

0: Mengawali informasi yang pertama pendengar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayawijaya Luki Wuka menyoroti pemerintah terkait pengungsi konflik Wama yang hingga kini belum bisa kembali karena rumahnya terbakar saat konflik antar warga bulan Mei lalu di Wamena. Penegasan itu disampaikan Ketua DPR menyusul belum adanya tindak lanjut pemulihan rumah warga yang terbakar saat konflik 15 Mei lalu. Ia menyebutkan, pasca konflik, warga yang rumahnya terbakar mengungsi ke beberapa tempat seperti di wilayah Muara Kaliue, Pugima, dan beberapa tempat lainnya di Jayawijaya. Sampai saat ini, mereka belum bisa kembali ke tempat asal karena rumahnya terbakar. Oleh karena itu, Ketua DPRK Jayawijaya Luki Wuka berharap pemerintah daerah Jayawijaya maupun pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta para pihak terkait lainnya agar segera melakukan pemulihan terutama kepada mereka yang kehilangan rumah akibat konflik. Bantuan rumah sementara harus didahulukan.
1: Aduh, kebutuhan sehari-hari makan minum ini mereka teramu sekali, mau cari makan juga setengah mati begini. Terus pemerintah serius tangani masalah ini. Oh, ini mereka tinggal di macam di muara ya, muara ada di Pugima, ini pengungsi ini kan kemarin. Tapi kalau rumahnya terbakar ini susah, maka pemerintah, saya sebut ke pemerintah itu jangan biarkan, tapi sementara mereka mau tinggal ini harus masih sebentar kah atau kasih sebagai bantuan di hidup itu satu keluarga berapa kah boleh. Tapi kalau dibiarkan saya begini kasihan nanti.
0: Sebelumnya, Ketua 2 DPRP Papua Pegunungan, Terius Sigi Balom juga mengatakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten harus segera memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak konflik. Menurutnya, warga yang kehilangan rumah maupun harta benda membutuhkan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal sementara, hingga pendampingan agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Ketua Dekranasda Kabupaten Pegunungan Bintang, Susana Maria, menghadiri syukuran hari ulang tahun Dekranasda ke-46 yang dirangkaikan dengan pembukaan pameran kriya dan wastra Dekranas di Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan Jumat kemarin. Peringatan HUT Dekranas tahun ini mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, dan menjadi ajang promosi produk kerajinan unggulan daerah dari seluruh Indonesia. Pameran berlangsung pada 9 hingga 12 Juli 2026 dan dibuka Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming. Susana Maria mengatakan, keikutsertaan Pegunungan Bintang merupakan bentuk komitmen untuk mempromosikan kerajinan khas daerah sekaligus melestarikan seni dan budaya lokal. Menurutnya, pameran berskala nasional menjadi peluang memperluas akses pasar, membangun kemitraan, serta meningkatkan daya saing para perajin dan pelaku UMKM. Ia berharap produk kerajinan khas Pegunungan Bintang semakin dikenal masyarakat luas, sekaligus memotivasi para perajin untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dekranasda Kabupaten Pegunungan Bintang juga berkomitmen terus melakukan pembinaan, promosi, dan mendorong partisipasi perajin dalam berbagai pameran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah.

Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya yang juga Ketua Dekranasda Kabupaten Dr. Idawati Waromi Murib SPKJ mengajak masyarakat di Kota Makassar untuk mengunjungi stan pameran UMKM binaan Dekranasda Jayawijaya pada rangkaian Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 dan Hari Ulang Tahun Dekranas yang digelar secara nasional di Trans Mall Makassar. Dikatakan kehadiran rombongan TP PKK dan Dekranasda Jayawijaya dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha mikro kecil, menengah sekaligus memperkenalkan produk unggulan khas Papua Pegunungan kepada masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Ditegaskan Dekranasda Jayawijaya juga siap mendukung program Kementerian UMKM serta terus memperluas ruang promosi bagi produk lokal. Selain menggelar pameran di tingkat kabupaten dan distrik, pihaknya juga menargetkan pemasaran produk UMKM Jayawijaya hingga tingkat nasional bahkan internasional, termasuk membuka peluang menghadirkan produk unggulan di Jakarta. Lewat momentum ini, Idawati menghimbau seluruh pelaku UMKM di Jayawijaya agar terus berinovasi dan menghasilkan produk yang berkualitas.

Pendengar, Anda masih mengikuti Warta Berita sore dari Pro 1 RRI Wamena. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Tolikara, Nyonya Elizabeth Flasiwandik, didampingi Wakil Ketua Dekranasda Nyonya Reni Wewonda, menghadiri peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 yang dirangkaikan dengan pameran kerajinan nasional di Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 12 Juli 2026 itu diikuti seluruh provinsi serta kabupaten dan kota di Indonesia. Pembukaan pameran dilakukan Ketua Umum Dekranas Nyonya Selvi Gibran Rakabuming bersama Ketua Harian Dekranas Nyonya Tri Tito Karnavian. Usai pembukaan, Ketua Dekranasda Tolikara meninjau stan pameran Kabupaten Tolikara yang menampilkan berbagai produk kerajinan khas daerah. Ia berdialog dengan para perajin sekaligus memberikan apresiasi atas karya yang dipamerkan. Nyonya Elizabeth mengatakan, keikutsertaan Tolikara merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan kerajinan lokal kepada masyarakat Indonesia. Menurutnya, pameran nasional menjadi kesempatan memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan kualitas produk serta mendorong daya saing UMKM berbasis budaya. Dekranasda Kabupaten Tolikara juga berkomitmen untuk terus membina dan mempromosikan para perajin lokal agar produk unggulan Tolikara semakin berkembang, memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mama-mama Noken Papua Pegunungan bersama organisasi Perempuan Papua Pegunungan ikut ambil bagian dalam peringatan Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional ke-46 di Makassar yang berlangsung sejak tanggal 9 sampai 12 Juli 2026. Dekra Nasda Papua Pegunungan menampilkan berbagai hasil kerajinan unggulan termasuk Noken Kreasi Mini, Madu, Kopi, yang telah go internasional, serta bunga anggrek. Produk UMKM dari 8 Kabupaten Papua Pegunungan menarik perhatian pengunjung, termasuk Ibu Negara Selvi Ananda dan istri Gubernur Kalimantan Tengah yang turut membeli hasil karya Mama-Mama Papua Pegunungan. Ketua Mama-Mama Noken 8 Kabupaten Papua Pegunungan, Limina Wenda, menyampaikan apresiasi atas kesempatan tampil di panggung nasional. Ia juga berterima kasih kepada Dekra Nasda Papua Pegunungan yang telah berkolaborasi menghadirkan karya Mama-Mama Noken di ajang nasional tersebut. Ditegaskan Limina Wenda, semangat dan solidaritas Mama-Mama Noken harus terus dijaga serta didorong di 8 kabupaten, sehingga Mama-Mama Noken tetap solid dan menciptakan karya terbaik agar dapat go nasional hingga internasional. Dengan begitu, kerajinan tangan Mama-Mama juga akan memberikan dampak bagi kesejahteraan keluarga. Semarak HUT Dekranas ke-46 semakin terasa dengan pameran kriya dan wastra Nusantara bertema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Ajang ini memperkuat kolaborasi industri kreatif berbasis budaya lokal sekaligus membuka peluang pasar lebih luas bagi UMKM dari seluruh Indonesia.

Kita ke informasi selanjutnya pendengar, kebakaran menghanguskan 2 unit rumah toko atau ruko dan 1 unit garasi di Jalan Jenderal Sudirman Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino Rumambi SHMH mengatakan, polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, pendataan, dokumentasi serta memeriksa sejumlah saksi. Berdasarkan keterangan saksi, kobaran api pertama kali terlihat dari garasi milik salah seorang warga. Pemilik rumah sempat berupaya mengeluarkan mobil dari dalam garasi sebelum api membesar dan merembet ke 2 unit ruko di sekitarnya. Saksi lainnya mengaku sebelumnya sempat mendengarkan sekelompok anak muda berada di belakang garasi, namun tidak dapat mengidentifikasi mereka karena kondisi masih gelap. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, nilai kerugian material masih didata. Kasat Reskrim menambahkan, hasil olah TKP menunjukkan indikasi awal kebakaran bukan disebabkan unsur kesengajaan, namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Proses penyelidikan juga terkendala karena kamera CCTV di sekitar lokasi diketahui tidak berfungsi.

Pendengar, sekian warta berita sore Papua Pegunungan edisi hari ini 13 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma Taneskona mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, tadi Anda sudah mengikuti Warta Berita Sore Papua Pegunungan yang disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Kami menyapa untuk Anda sore hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97,1 MHz dan juga aplikasi RRI Digital ya. Kami terus mengingatkan untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi terbaru ya, boleh mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id atau Anda juga bisa mendownload aplikasi RRI Digital, bisa lewat Play Store dan juga App Store ya, supaya Anda bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Dan kali ini ada beberapa yang mendengarkan siaran kita sore hari ini ya, kita mau sapa-sapa dulu. Ada dari Kakak Hendrah ya, selamat sore untuk Kakak Hendrah, terima kasih. Dan Kakak Hendrah ini lagi request lagu ya, semoga lagunya ada ya, nanti kita akan usahakan untuk carikan lagunya. Pokoknya stay tune terus di sore hari ini karena kita akan menemani Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini sudah menunjukkan pukul 15.54 menit waktu Indonesia Timur ya, masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Tuamena Papua. Dan kita mau sapa-sapa dulu untuk pendengar setia kita sore hari ini. Ada datangnya dari kakak, kita panggilnya kakak aja ya supaya lebih akrab ya. Ada dari kakak Bayu Samudro ya, ini dari Lani Jaya ya. Kapan ke Wamena? Oke, dan terima kasih buat kakak Bayu yang sudah mendengarkan saran kami untuk sore hari ini. Dan juga kita mau sapa dulu yang ada di Kenyam, ada dari kakak Glozy ya. Katanya kakak bisa request lagu kak, boleh ya. Mau request lagu satu album pun juga bisa di... Ya, ini khusus sore hari ini, khusus buat kakak Glossy ya. Terus ada juga dari kakak King ya, yang sudah bergabung sore hari ini. Dan kita mau baca dulu salamnya dari kakak Glossy. Katanya salam dari Kenyam buat Bang Gup di Pos Aluguru ya. Semoga dari Pos Aluguru bisa dengar siaran kita sore hari ini ya. Ini dapat salam dari kakak Glossy dari Kenyam. Ya, oh, katanya dari kakak Bayu ke Wamena bulan Agustus ya. Iya, semoga kita doakan ya, semoga tidak ada halangan, selalu berikan kesehatan ya. Pokoknya sampai berjumpa di Wamena nanti buat kakak Bayu ya. Jangan lupa ya bawa oleh-oleh dari Lani Jaya ya. Katanya ubi Lani Jaya dengan Wamena beda kah? Terus juga ini kita mau bacakan dulu dari kakak Glossy, mau request lagunya judulnya Racikua Freshly ya. Nanti kita carikan lagunya ya, semoga lagunya ada. Tapi kita mau dengar dulu, kita mau flashback dulu sama lagunya dari Jamal Mirdad ya, dengan judul Jamilah.

0: 101.
1: Channel informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Leh, ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Tunggu. Saya tunggu.
3: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Leh?
3: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
3: Jadi gini,
2: itu ada... ada apa di kamar itu?
3: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Oke, mendengar nih, manapun Anda berada, terima kasih buat Kakak Glozy yang sudah request lagunya dari Toton Karibo ya. Syukur banget karena habis dengar lagunya dari Toton kayak bikin kita semangat ya. Apalagi mungkin untuk Anda yang lagi sedih-sedihnya sore hari ini atau lagi enggak ada semangat-semangatnya ya. Enggak usah dipikirkan ya. Pokoknya santai aja, jalani aja. Pasti apapun yang kita pikirkan, apapun masalah yang kita hadapi, pasti akan ada jalan keluarnya kok. Oke, kita juga mau sapa juga buat Kakak Raden Agung dari ini anak-anak Jayapura nih. Sudah bergabung sore hari ini. Dan juga pendengar ya, sebelum kita lanjut dengan lagu-lagunya dari Persatu RRI Wamena, kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda ya. Informasi yang pertama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayawijaya Lucky Uka ini menyoroti pemerintah terkait pengungsi konflik Woma yang hingga kini belum bisa kembali karena rumahnya terbakar saat konflik antar warga bulan Mei lalu di Wamena. Penegasan itu disampaikan Ketua DPR menyusul belum adanya tindak lanjut pemulihan rumah warga yang terbakar saat konflik 15 Mei lalu. Nah, ia menyebutkan pasca konflik warga yang rumahnya terbakar mengungsi ke beberapa tempat seperti di wilayah Muara Kaliue, Pugima, dan beberapa tempat lainnya di Jayawijaya. Sampai saat ini juga mereka belum bisa balik ke tempat asal karena rumahnya terbakar. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kebakaran menghanguskan 2 unit rumah toko atau ruko dan 1 unit garasi di Jalan Jenderal Sudirman, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur. Kapolres Jayawijaya, AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK, melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino mengatakan, polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, pendataan, dokumentasi, serta memeriksa sejumlah saksi. Berdasarkan keterangan saksi, kobaran api pertama kali terlihat dari garasi milik salah seorang warga. Nah, pemilik rumah sempat berupaya mengeluarkan mobil dari dalam garasi sebelum api membesar dan merembet ke 2 unit ruko di sekitarnya. Saksi lainnya juga mengaku sebelumnya sempat mendengar sekelompok anak muda berada di belakang garasi, namun tidak dapat mengidentifikasi mereka karena kondisi masih gelap. Terus mendengarkan saran kami pendengar ya di Persatu RRI Wamena karena kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, sore hari ini kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda. Informasi yang kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id ya, ini mengenai tentang pemangkasan gaji. Ya, pendengar, Komisi 2 DPR RI menyorot tajam langkah sejumlah pemerintah daerah atau Pemda memotong gaji ASN sebesar 30%. Pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah Pemda itu dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK P3K. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad menilai sejumlah Pemda tersebut telah melakukan langkah ekstrim. Kondisi itu dinilainya berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah. Nah, juga Ali menilai bahwa langkah-langkah pemotongan pendapatan ASN ini juga berisiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Nah, jika dibiarkan, moranya jelas akan memengaruhi kualitas layanan publik yang diterima masyarakat ya. Nah, oleh karenanya ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi strategis. Nah, pemerintah pusat diharapkannya melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga P3K. Nah, pendengar, sore hari ini kami juga menantikan atensi Anda ya, komentar Anda, gimana sih pendapat Anda tentang gaji ASN dipangkas 30% untuk P3K. Nah, Anda bisa berkomentar sekarang di line interaktif kami di 0811 482 8640, atau bisa juga langsung telepon ya. Kami akan menantikan atensi Anda untuk sore hari ini. Kami akan tunggu sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan tujuh koma satu Pro 1 RRI Wamena, ya, masih berkaitan dengan topik kita sore hari ini, pendengar, ya. Belakangan ini muncul wacana ini mengenai pemangkasan gaji aparatur sipil negara atau ASN sebesar 30% untuk membantu pembiayaan gaji pegawai P3K, ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apakah menurut Anda kebijakan seperti ini merupakan bentuk pemerataan dan solusi yang tepat untuk mendukung pengangkatan P3K? Atau justru, ya, mungkin dari Anda dinilai kurang adil karena dapat mempengaruhi kesejahteraan ASN yang telah memiliki hak atas penghasilannya? Nah, Anda bisa menyampaikan komentar Anda yang positif tentunya di 0811 482840, ya. Dan Anda bisa memberikan pendapat Anda beserta alasannya, ya. Kami menunggu sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Oke, dan terima kasih buat Kakak Engel ya, yang sudah request lagunya dari Yosim Terbawa, dan semoga lagunya bisa menghibur untuk sore hari ini. Dan kami tentunya masih menantikan atensi Anda ya, silakan bergabung di line interaktif kami 0811-4828-40 ya, tentang gimana sih pendapat Anda tentang pemangkasan gaji ASN 30% ya untuk P3K. Nah, Anda bisa berkomentar, tapi berkomentar yang positif juga ya, yang baik. Kami menantikan sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus.

0: masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
1: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

0: Dan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk pendengar setia kami. Dan kami ingatkan ya, untuk azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya di pukul 17.55 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan info.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Dimanapun Anda berada ya, kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu islami. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada ya, lebih terkhususnya untuk saudaraku umat Islam, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya. Semoga amal dan ibadah Anda diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan pendengar, kembali kami hadirkan satu lagu islami ya di malam hari ini. Lagunya dari Sivilia, Pintu Taubat.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kami ingatkan ya bahwa untuk Gema Tanah Papua malam hari ini kita akan mendengarkan nanti dari RRI Biak ya. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan satu lagu dari Toton Karibo, Ambon Manise.

0: Oke, pendengar di mana pun Anda berada, dan satu lagu dari miliknya Tuton Karibo featuring Novia Bahmit dan Jackson Zeran ya. Ambon Manise ya. Semoga bisa menghibur Anda di malam hari ini. Dan saja mendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti gematan apapun yang akan di sharekan ya dari RRI Bia.
1: Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama dari Jayapura. Jaga kondusivitas wilayah, aparat keamanan TNI Polri menggelar patroli gabungan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
3: Untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif, aparat keamanan gabungan TNI Polri memperketat pengawasan dengan menggelar patroli gabungan oleh personil Satgas Pamtas RIPNG Unit 136 Tua Sakti bersama dengan personil Kodim 1714 Puncak Jaya dan Polres Puncak Jaya yang berlangsung di Mulia dan sekitarnya. Dan Satgas Pamtas RIPNG Unit 136 Tua Sakti Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo mengatakan patroli difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan dengan gangguan keamanan. Selain itu, pusat aktivitas masyarakat serta ruas jalan utama di Distrik Mulia juga menjadi perhatian. Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, personil gabungan tidak hanya melakukan patroli keliling, tetapi juga melaksanakan penertiban di lapangan. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan senjata tajam maupun berbagai jenis benda berbahaya lainnya. Selain itu, aparat keamanan juga mengedepankan pendekatan humanis dengan berdialog langsung kepada masyarakat. Warga diberikan himbauan agar turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, memperkuat kebersamaan, serta menghindari berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
4: Pada hari ini kami Satgas Unit 136 Tua Sakti beserta jajaran dari Polres Puncak Jaya dan Kodim 1714 Puncak Jaya melaksanakan kegiatan patroli gabungan di sekitar wilayah Kota Mulia dalam rangka untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas keamanan di wilayah Kota Mulia ini. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai wujud dari sinergitas antara TNI dan Polri dan juga untuk menertibkan benda-benda tajam ataupun benda-benda berbahaya lainnya yang ada di masyarakat sehingga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di wilayah Puncak Jaya ini selalu terjaga dan wilayah selalu kondusif, aman, dan tentram.
3: Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo menegaskan sinergi antara TNI dan Polri akan terus diperkuat dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Puncak Jaya. Situasi yang aman menjadi faktor penting untuk keberlangsungan aktivitas masyarakat, jalannya roda pemerintahan, serta mendukung percepatan pembangunan di daerah tersebut. Melalui patroli gabungan yang dilakukan secara berkelanjutan, Letkol Infantri Yudi Satria Prabowo berharap ke depan Kabupaten Puncak Jaya, khususnya di Ibu Kota Mulia, bisa semakin kondusif dan terbebas dari berbagai bentuk aksi premanisme maupun gangguan keamanan lainnya, sehingga hal ini bisa berdampak positif pada aktivitas perekonomian, pembangunan, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil rapat dan mempercepat pelaksanaan program setelah perubahan APBD ditetapkan. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Septianing Nur.
5: Baru beliau akan sampaikan tentang arahan teknis ketua APBD Bovendigul. Baik.
6: Bapak Ibu, ini ada.
7: Hal ini diungkapkan pada rapat progres tahapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD perubahan tahun 2026. PJ Sekda Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahaki menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus mengetahui apa yang dilakukan setelah rapat selesai. Ia juga menegaskan tidak menginginkan adanya jeda waktu yang terlalu panjang antara penetapan perubahan APBD dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Semakin cepat kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, semakin cepat pula manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Fabianus menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus memahami langkah-langkah yang harus diambil setelah rapat berakhir, mulai dari penyelesaian dokumen, penyesuaian program, hingga tindak lanjut berbagai agenda yang telah disepakati.
8: Setiap perangkat daerah harus mengetahui apa yang harus dilakukan setelah rapat ini selesai. Apa yang harus segera diselesaikan. Apa yang harus segera disesuaikan. Dan apa yang harus segera ditindaklanjuti. Saya tidak menginginkan adanya jeda waktu yang terlalu panjang antara penetapan perubahan APBD dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Semakin cepat kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, semakin cepat pula manfaatnya dilaksanakan oleh masyarakat.
7: Pada saat yang sama, ia juga meminta agar seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPKRI dan berharap tidak ada lagi rekomendasi yang berlarut-larut penyelesaiannya ataupun berulang dari tahun ke tahun. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan hanya menjadi tanggung jawab inspektorat, bukan pula semata-mata menjadi urusan BPKAD, melainkan merupakan tanggung jawab setiap kepala perangkat daerah sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang. Melalui komitmen bersama seluruh perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Bovendigul diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan secara lebih efektif, akuntabel dan tepat sasaran. Septya Ningnur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor. Akan ada 4 orang terbaik untuk menjadi wakil Provinsi Papua pada ajang tingkat nasional di Jakarta. Berikut laporan reporter Tri Rian dari RRI Biak.
9: Audisi Gita Bahana Nusantara GBN tingkat Provinsi Papua tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Biak Numfor, berlangsung di Siswil Hotel Cendrawasih Biak Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan itu dibuka oleh Gubernur Papua yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin dan turut dihadiri Ketua 3 DPRK Biak Numfor sekaligus Ketua Dewan Kesenian Biak Minci Anayawan serta tim juri dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Haris Wahyudi dan Rido Mayeldi dari Direktorat Bina SDM Lembaga dan Pranata Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia serta juri daerah Mercy Wabiser dan Dieno Alfonso Rumaropen. Sambutan Gubernur Papua yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan GBN tidak hanya audisi bernyanyi paduan suara tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda melalui seni dan budaya. Kegiatan ini dinilai mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan serta membangun kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Selain menjadi bagian dari rangkaian persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penyelenggaraan GBN memiliki arti strategis dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berprestasi, mencintai budaya, bangsa, serta siap menjadi duta persatuan Indonesia.
10: Audisi Gita Bahana Nusantara selain ajang pencarian talenta vokal terbaik, juga merupakan wadah pembinaan karakter generasi muda melalui seni dan budaya, sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air serta kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang plural. Dalam keberagaman tersebut, musik hadir sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan serta menghadirkan harmoni dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Provinsi Papua, Rudolfia, menyebut ada 35 peserta mengikuti proses seleksi yang diawali dengan verifikasi administrasi pada 9 Juli 2026. Para peserta berasal dari Biak Numfor, Kabupaten Supiori, serta satu peserta dari Jayapura.
6: Kita mulai proses seleksi administrasi dengan peserta yang sudah kepada kami itu 35 sampai hari ini. Keterwakilan dari Kabupaten Biak Numfor, ya. Ada yang dari Supiori dan satu peserta dari Kota Jayapura. Dan setelah melakukan seleksi administrasi, di tanggal 10 hari ini teman-teman adik-adik ini mereka siap untuk menampilkan yang terbaik. Karena yang terpilih hanya 4 orang, baik putra maupun putri, mewakili kelompok suara alto, sopran, tenor, dan bass.
9: Selaku tim juri audisi Gita Bahana Nusantara, Haris Wahyudi, mengatakan proses seleksi peserta GBN berbeda dengan audisi bernyanyi solo. Menurutnya penilaian lebih menitik beratkan pada karakter suara yang mampu berpadu dengan anggota paduan suara lainnya, sehingga menghasilkan harmoni yang baik saat tampil bersama.
11: Memang ada persyaratan-persyaratan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dihilangkan, yaitu yang pertama ya tentunya karena yang kita rekrut adalah untuk paduan suara, maka agak berbeda dengan kalau kita memilih atau mengaudisi untuk penyanyi tunggal atau solo. Di sini karakter suara, tone color-nya juga harus kita pertimbangkan supaya ada nanti kalau bergabung dengan teman yang lainnya itu bisa menyatu. Jadi kalau terlalu bagus, terlalu spesifik karakter suaranya itu agak susah memang dipadukan.
9: Selanjutnya para peserta bersaing dalam 4 kategori, sopran, alto, tenor, dan bass. Dari seluruh peserta tersebut, panitia akan memilih 4 orang terbaik yang menjadi wakil Provinsi Papua pada ajang GBN di tingkat nasional di Jakarta.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Car Free Day atau CFD di Kabupaten Nabire tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan berrekreasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bahkan pengelola CFD tengah menyiapkan sejumlah program untuk mendukung pengembangan usaha para pedagang yang berpartisipasi. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Nur Febriana.
12: Car Free Day atau CFD di kawasan Nabire terus berkembang sebagai ruang publik yang memadukan aktivitas olahraga, hiburan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setiap akhir pekan, ratusan pelaku UMKM memanfaatkan momentum tersebut untuk memasarkan berbagai produk mulai dari kuliner, minuman, hingga wahana permainan. Tingginya minat masyarakat untuk berkunjung turut berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi para pelaku usaha. Pengelola CFD mencatat jumlah UMKM yang terdaftar kini mencapai sekitar 120 pelaku usaha. Selain melakukan pendataan omset setiap pelaksanaan CFD, panitia juga tengah menyiapkan program pelatihan bagi UMKM, serta festival kuliner sebagai upaya meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak pengunjung. Pengelola Car Free Day Nabire Iwan mengatakan, jumlah UMKM yang terus bertambah menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui CFD. Panitia juga tengah menyusun berbagai program guna meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.
13: Yang terlibat di kami itu ada sekitar 120-an yang terdaftar ya. Cuman terkadang ada yang mereka lagi tidak menjual, kadang hari ini. Nantinya kami lagi susun program untuk mengadakan pelatihan untuk khususnya UAP ya. Untuk membangkitkan gairah untuk mereka hadir dan berinovasi dalam meningkatkan penjualannya. Setiap akhir Car Free Day kami punya panitia akan mendata. Dan rata-rata mereka punya omset untuk dalam waktu liburan ini akan meningkat sekali sampai 85 jutaan lah ya total. 85 juta total itu seluruh UMKM rata-ratanya.
12: Salah satu pelaku UMKM yang merasakan manfaat dari pelaksanaan CFD adalah Chandra Adiwijayanto. Sejak membuka wahana permainan remote control pada Januari lalu, ia menilai antusiasme masyarakat terus meningkat. Menurutnya CFD menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan usaha sekaligus menambah pendapatan. Chandra Adiwijayanto mengaku tingginya antusiasme pengunjung menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Ia berharap pelaksanaan CFD ke depan semakin inovatif agar mampu menarik lebih banyak masyarakat.
14: Terlebih kalau terkait sewa RC ini, remote control ini kan mungkin kayak masih baru ya di Nabire ya. Jadi mungkin dilihat secara trennya dari awal bulan hingga saat ini sih cenderungnya antusias gitu pengunjungnya. Sebagai pelaku UMKM harapannya sih CFD ini mungkin setiap minggunya ada hal-hal, mungkin ada event-event baru. Jadi supaya pengunjung tuh tidak apa ada yang bikin menarik supaya mereka datang ke CFD. Jadi satu sisi juga kan apa sekaligus meningkatkan pendapatan dari masing-masing UMKM yang ada seperti itu sih.
12: Pengelola CFD juga berencana mengembangkan area kegiatan agar dapat menampung lebih banyak pelaku UMKM. Namun rencana tersebut masih mempertimbangkan aspek keamanan serta aktivitas sekolah di sekitar lokasi. Kehadiran berbagai program baru diharapkan dapat menjadikan Car Free Day tidak hanya sebagai ruang olahraga masyarakat, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Bupati Jaya Wijaya menghadiri audiensi bersama para guru honorer di Aula Sesan Wio, Kantor Bupati Jaya Wijaya. Berikut laporan reporter RRI Wamena, Epifania Rian.
15: Bupati Jaya Wijaya Tenius Murib SHMH menghadiri audiensi bersama para guru honorer di Aula Sasana Wio Kantor Bupati Jaya Wijaya pagi kemarin. Pertemuan ini digelar untuk memastikan keberadaan dan kondisi tenaga pendidik honorer yang mengajar di berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMA-SMK. Dalam audiensi tersebut, Bupati Jaya Wijaya melakukan absensi langsung terhadap guru-guru honorer, menanyakan lama masa pengabdian serta mengecek status aktif dari guru-guru yang mengikuti pertemuan tersebut. Dari hasil pendataan, ditemukan sejumlah guru yang telah meninggal dunia, pindah tugas maupun tidak lagi aktif mengajar. Bupati Jaya Wijaya Tenius Murib mengungkapkan langkah ini penting agar data tenaga honorer yang dikirim ke pemerintah pusat benar-benar valid. Ia juga memberikan apresiasi kepada guru honorer yang tetap setia mengajar sejak tahun 2008 hingga kini masih dengan keterbatasan imbalan. Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya berkomitmen untuk terus memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer baik dari OAP maupun kontrak lainnya demi memastikan layanan pendidikan berjalan optimal.
16: Tanggal 7 Juli 2026 kami minta kepada Kepala Dinas Pendidikan bersama dengan jajaran untuk mengundang para guru-guru honorer yang mengajar di wilayah kita di 40 distrik dari TK, PAUD, SMP, SMA. Tujuannya apa? Untuk memastikan atau saya mau mengecek apakah guru-guru honorer kita itu ada mengajar atau tidak. Dan saya absen satu-satu. Semuanya saya absen satu-satu menanyakan berapa lama mereka mengajar, saat ini kondisi mereka aktif atau tidak. Kita cek bersama dengan Kepala Dinas dan jajaran kami di SD, SMP, dan SMA. Dari hasil itu, banyak kita mendapat data bahwasanya ada yang sudah meninggal. Tiga orang itu ada meninggal yang kita tidak tahu datanya ada. Juga ada yang sudah pindah, tidak mengajar. Ada yang mungkin tidak ada di sekolah itu mengajar, tapi ada. Nah, kita pastikan dan melihat data kebenaran untuk memastikan bahwa semua sekolah-sekolah kita di Jaya Wijaya ini, baik TK, SD, SMP, dan SMA ini terlayani. Ada anak-anak sekolah kita itu belajar, diajarkan. Baik dari guru PNS, guru honorer dari OAP, kemudian guru honorer kontrak yang dari INCER, Indonesia Cerdas. Kita pastikan itu. Sehingga hari ini kita bisa memastikan nanti Pak Dinas Pendidikan akan memperdalam lagi dari absensi yang kami lakukan hari ini. Akan terpantau. Oh, ternyata ada yang meninggal, ternyata ada yang pindah, yang ke lain kota yang kita tidak tahu. Nah, ada yang masih mengajar. Kepentingannya apa? Ketika nanti mereka akomodir untuk berapa orang yang akan masuk K2, P3K, dan lain-lain, itu ada yakin bahwa mereka ada. Jangan sampai data ini termasuk sampai ke pusat, ternyata orangnya sudah meninggal. Tetapi dengan nilai poinnya adalah kami ingin fokus dan perhatian khusus kepada para tenaga honorer guru kita ini, mereka setia mengajar. Kita mengabsensi tadi melihat ada yang sudah dari 2008, mulai 2016, 2015, mereka honorer mengajar dengan sukarela. Dengan segala imbalan ataupun apa yang dibiayai baik oleh sekolah, maupun mungkin dari dinas. Itu yang kita lihat. Jadi hal itulah yang hanya semoga dengan seperti ini guru-guru honor kami, tidak hanya guru-guru honor, pesan khususnya kepada guru-guru PNS, mereka harus setia dalam panggilan untuk memberikan ilmu kepada generasi kami.
15: Lebih lanjut, Bupati Atenius Murup menutup audiensi dengan harapan agar pendidikan di Jayawijaya semakin baik sesuai moto hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Informasi dari Wamena tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

0: janji kamu yang dulu, bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Ya, selamat malam pendengar di manapun Anda berada, senang sekali di malam yang tak berbintang ini. Kembali lagi saya Bung Agus hadir menyapa Anda di 97,1 MHz ya. Di sesi yang terakhir pendengar untuk edisi hari ini, tepatnya hari Senin ya, penanggalan 13 Juli 2026. Dan masih banyak pilihan lagu terbaik yang akan siap menemani langkah dan aktivitas Anda. Jadi pastikan Anda tetap di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia. Wamenah.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Dan pendengar Anda, masih kami hibur dengan pilihan lagu-lagu terbaik di pukul 21 nanti. Warta Berita bersama Pro 3 akan hadir dengan informasi-informasi menariknya. Jadi pastikan Anda tetap di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
3: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat tidak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
1: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
5: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
6: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan simpan. Nanti besok putusan hari ini kan menyusul sampai berita acaranya bersama dengan tim.
5: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bunyamin Saiman mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu
7: ada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
2: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
7: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Kosong.
9: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi ketua pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
8: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
9: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Hari ini ada yang beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
11: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
10: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
11: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
12: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
11: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
13: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
14: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
13: Kalau

0: yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan ordernya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain, itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengatakan pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
2: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak, untuk sarannya. Beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
1: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
5: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
6: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satu pun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim, seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
4: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini

0: khawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
1: Kita di Karuda Mandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat
2: Bulimbingana. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Menanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
1: Wah, yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karuda Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bulimbingana, dengan kawan-kawan DPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Adat Sanubi dan Kecamatan Anggal yang menjadi fokus kita.
2: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
3: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurusan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
4: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
5: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
4: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan prakir-

0: Perkiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini menghimpun masyarakat, penonton dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya rasa sudah bisa kita subsidikan sekitar 20 ribu

0: lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiar dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Norasisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
2: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak loh orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, pendengar, demikian tadi kita ikuti bersama penyampaian warta berita bersama Lukman Tarah di Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

rasakan. Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam penuh dengan kehangatan ya. Bersama saya Bung Agus yang akan terus menyapa Anda di 97,1 MHz.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transfer.

0: Murah 30.000 biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, Sal, mana?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
3: So you and you and all of you.
2: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Rusak tuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Saat musim hujan, banjir di mana-mana. Saat banjir sudah terlanjur datang, tidak perlu saling menyalahkan. Apakah kita sudah menjaga lingkungan kita? Semoga banjir ini menyadarkan kita untuk lebih mencintai alam.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wih, oke nih. Mantap apa kawan?
1: Iya tuh, barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang aku pakai tas. Lebih bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
2: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
0: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi korek api? Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, tak terasa juga waktu juga yang membatasi kita. Sudah pukul 23 ya, lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya kami harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap darah merdeka.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di suasana pagi ya. Hari yang baru, hari ini Selasa 14 Juli 2026. Saat itu pagi ini kami dengan sejumlah nyanyian rohani. Dan kami harap kita senantiasa dalam lindungan yang Maha Esa saat lelap dalam tidur semalaman dan mengawali hari ini tidak lupa untuk senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta agar hidup lebih hidup dan semua rutinitas hari ini boleh berjalan sesuai rencana. Ya, pendengar pagi yang indah, pagi yang dingin ya di Lembah Balim, Kabupaten Jayawijaya, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Bahkan di daerah Papua Pegunungan ini cukup dingin suhunya, berbeda dengan daerah lainnya. Untuk itu tetap imbangi suasana pagi yang dingin ini dengan kegiatan produktif, kegiatan positif untuk mengimbangi dinginnya suhu saat ini, tapi juga untuk terus membuat hidup lebih bermakna. Kita akan jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari berita. Peringati HUT Koperasi, Pemprov Papua Pegunungan dorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Bupati dan Wakil Bupati tinjau kantor KPA Jaya Wijaya. Bersama saya, Adem Wenente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Selasa 14 Juli 2026, selengkapnya. Berita pertama. Momentum peringatan HUT Koperasi ke-79, Pemprov Papua Pegunungan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di 8 kabupaten melalui Koperasi Merah Putih yang hadir di tengah masyarakat. Laporan Roni Hisage.
1: Melalui koperasi ini bisa ada peningkatan ekonomi rakyat dengan baik.
2: Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban pada upacara peringatan HUT Koperasi di halaman kantor gubernur Senin 13 Juli kemarin. Upacara tersebut dihadiri ASN dan pimpinan OPD di Pemprov Papua Pegunungan serta sejumlah pengurus koperasi dari Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Kabupaten Lanijaya. Asisten Setda Elai Giban mengatakan, dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi, maka akan berdampak langsung pada kualitas kesehatan, pendidikan, dan SDM bagi masyarakat dan hal itu sebagai aset investasi masa depan Provinsi Papua Pegunungan.
1: Sehingga keterpaduan antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, ini diharapkan juga mewujudkan dengan pemerintah kabupaten yang ada di sebaran 8 kabupaten ini. Sehingga melalui koperasi ini bisa ada peningkatan ekonomi rakyat dengan baik, kemudian pertumbuhan ekonomi masyarakatnya baik, pendapatannya baik, sehingga kesehatannya baik, pendidikannya baik, dan SDM-nya pun akan berkualitas untuk Provinsi Papua Pegunungan masa depan.
2: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan Alpius Sigibalo mengatakan, hingga saat ini lebih dari 1.000 koperasi pada 8 kabupaten telah diakta notariskan dan baru satu koperasi yang sudah operasional, yaitu Koperasi Desa Merah Putih di Distrik Welesih, Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian, kata Alpius, Kopdes Merah Putih Welesih dijadikan percontohan untuk pembangunan koperasi di Papua Pegunungan.
3: 8 kabupaten terdiri dari 2.000 lebih desa dan kelurahan. Kemudian di dalamnya itu baru 1.000 lebih yang telah terakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi yang jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di Welesih. Sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini jalan dan dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit.
2: Upacara HUT Koperasi yang ke-79 yang dipusatkan di halaman kantor gubernur tersebut diikuti seluruh ASN dan pimpinan OPD Pemprov Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan akta pendirian koperasi, penyerahan penghargaan koperasi berprestasi, dan penghargaan ASN berprestasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.

0: momentum maksud kami Bupati dan Wakil Bupati Jaya Wijaya Atheneus Murib dan Roni Elopere meninjau kantor Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Jaya Wijaya di Jalan Pike Wamena pada Senin kemarin. Dalam kunjungan itu, Bupati menyerahkan dana hibah PMTK 18 puskesmas dan Pokja. Laporan Roni Hisage.
1: Bupati Jaya Wijaya Atheneus Murib mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menghidupkan kembali aktivitas kantor KPA yang telah vakum beberapa waktu lalu dan mendorong berbagai kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Jaya Wijaya melalui kepengurusan KPA baru yang diketuai oleh Tonius Wenda. Dikatakan melalui kepengurusan baru tersebut mulai menata kembali kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Jaya Wijaya sejak 3 bulan lalu. Menurutnya penanggulangan AIDS harus menjadi prioritas. Bupati juga mengakui Pemda belum melakukan banyak hal tentang penanggulangan AIDS, namun akan tetap memberikan support kepada KPA yang baru. Selanjutnya kata Bupati, Ketua KPA dan pengurus akan segera bergerak di lapangan untuk melakukan pendataan maupun upaya penanggulangan AIDS di Jaya Wijaya.
2: Tahun ini kami mengatur kepengurusan baru sama melibatkan semua LSM atau dinas kesehatan, perawat, restoran yang punya kepedulian terhadap masa depan generasi Jaya Wijaya dan memberikan harapan hidup yang lebih tinggi. Mereka mulai menyiapkan sarana-prasarana tempat, kantoran, layanan, lalu pendataan dan lain-lain.
1: Sementara itu, Ketua Harian KPA Jaya Wijaya, Tonius Wenda mengatakan, sejak dirinya ditunjuk Ketua Harian pada April lalu, selama 2 bulan ia bersama tim berupaya maksimal dengan membenahi kantor hingga upaya pendataan kasus HIV maupun kasus Lost to Follow Up atau LFU di Jaya Wijaya. Alhasil, kantor KPA telah dibenahi secara bertahap dan mengalami perubahan. Ketua Harian KPA Jaya Wijaya, Tonius Wenda juga berharap ke depan Pemda Jaya Wijaya serius dalam penanganan kasus HIV/AIDS sebab di lapangan banyak temuan masalah data ODA maupun LFU yang ditemukan. Selain itu, satu masalah yang sulit dipecahkan adalah pemetaan pasien dari beberapa kabupaten yang datanya menumpuk di Jaya Wijaya.
3: Bapak-bapak bisa melihat, hari ini kantor ini sudah berubah, tidak seperti yang kemarin. Itu semua karena Tuhan. Dan kami bisa jangkau PTM yang begitu jauh sampai di Wolo. Tuhan buat semua data pasien kami dapat konkret. Ke depan Jaya Wijaya akan seperti apa, itu yang kita kejar. Dan kami berharap dari KPA, kami berharap kepada Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati untuk serius menanggapi HIV. Karena HIV di Jaya Wijaya ini, penumpukan terjadi dari kabupaten lain. Sehingga kami temukan data di lapangan masalah yang begitu banyak. Ada satu persoalan yang kami belum bisa pecahkan, itu memetakan pasien itu dari kabupaten mana.
1: Roni Hisage melaporkan.

Sebagai bagian dari komitmen iman dan kepedulian sosial, Asis Lani, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB Papua Pegunungan, sekaligus kader Gereja Kemah Injil, menyerahkan bantuan 50 sak semen kepada Panitia Pembangunan Gereja King Mi Jemaat Betel Bolakme. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap, yakni 30 sak pada tahap pertama dan 20 sak pada tahap kedua, guna mendukung penyelesaian pembangunan gedung ibadah. Dikatakan pihaknya telah menyerahkan bantuan yang sama kepada beberapa denominasi gereja lainnya, dikarenakan Partai PKB tidak membedakan gereja. Ia menegaskan bahwa bantuan diberikan tanpa memandang latar belakang organisasi, baik Katolik, GKII maupun denominasi lainnya. Selain itu, ia menekankan kehadiran PKB harus berdampak nyata bagi masyarakat. Asis Lani juga mengajak jemaat untuk tetap bersatu dalam iman, membangun gereja dan masyarakat yang selalu hidup rukun dan damai. Sementara itu, Ketua Panitia Lukas Wenda mewakili semua jemaat Betel menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diserahkan. Ia berharap Tuhan dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan.

Distrik Malaganeri, Kabupaten Lanijaya kemarin. Komandan Tim 3 Pos Malaganeri, Serda Ahmad Toha mengatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari upaya Satgas untuk memperkuat tali silaturahmi sekaligus meningkatkan kedekatan antara prajurit TNI dan warga. Dalam kegiatan itu, personil Satgas membagikan pakaian layak pakai kepada warga, termasuk anak-anak. Bantuan itu disambut dengan antusias dan rasa syukur oleh warga setempat. Selain membantu memenuhi kebutuhan warga, kegiatan sosial tersebut juga diharapkan dapat mempererat hubungan yang harmonis antara TNI dan warga di wilayah penugasan. Salah seorang warga Desa Lowanom menyampaikan apresiasi atas kepedulian personel Satgas. Satgas Pamtas RI PNG Yonif 511 DY berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada warga, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan di wilayah perbatasan. Dan saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, selamat pagi, semangat pagi. Pagi hari ini, Selasa 14 Juli 2026, Wamena cuaca cerah, namun suhu cukup dingin ya. Ya, berharap pada kegiatan-kegiatan yang positif, yang dapat memberi arti juga keseimbangan untuk suasana pagi. Ya, dan tadi banyak juga yang sudah mulai melakukan berbagai aktivitas di jalan ya. Bahkan ada yang ke sekolah, ada juga yang ke tempat kerja, tapi ada juga yang mengantri bensin, mulai membuka kios, dan ada mama-mama Papua yang selalu setia dengan aktivitas pagi, membersihkan badan jalan di dalam kota Wamena. Hidup bersih itu indah, dan udara yang sejuk pagi ini membawa arti tersendiri untuk terus mempertahankan kondisi tubuh yang segar, bugar, juga sehat walafiat. Karena dengan tetap sehat, maka kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Ya, kalaupun kurang fit, jangan lupa untuk berobat, istirahat yang cukup, dan mengikuti setiap anjuran untuk kesehatan yang lebih baik. Ya, biasanya di fasilitas kesehatan di RSUD Wamena untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pagi-pagi sudah antre ya untuk mendapatkan nomor antrian untuk pelayanan pada poli yang ada. Di suasana pagi ini, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi, juga musik pengantar aktivitas untuk day part pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tetap optimis dengan apapun yang Anda lakukan hari ini, karena berhasil dan tidaknya semua bergantung pada Anda.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu bagaimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Dia ketarik tempat kita langsung ke posyandu sudah.
0: Saya merasa kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Banyak kan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman,

0: tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok pernah tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok pernah suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

pendengar, kini pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kami memperbarui informasi lewat warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi berbagai informasi, diantaranya Kejaksaan Agung melakukan koordinasi terkait penanganan perkara mantan Jampitsus. Pemerintah daerah mengintensifkan gerakan pangan budidaya cabai di lingkungan sekolah. Dan pemerintah Arab Saudi meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperketat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, terutama yang dipasarkan melalui platform digital. Langkah ini dilakukan dalam melindungi masyarakat dari produk-produk berbahaya, sekaligus menjaga iklim industri, maksud kami iklim usaha industri kosmetik yang sehat. Kita ke luar negeri, pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi para jamaah haji Indonesia, dan komitmen ini merupakan arahan langsung penjaga dua masjid suci raya Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman dalam menghadirkan layanan terbaik bagi para tamu Allah. Kita beralih ke informasi olahraga. Michelle Baker resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan. Peresmian tersebut menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat komposisi tim nasional Indonesia menghadapi berbagai agenda internasional mendatang.

0: Setelah itu kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabespori terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Bargodo mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
3: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penanganan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti berkepolisian hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim
2: Kortas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara undang-undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke kursi Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mengalami kekosongan usai mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka atas 3 kasus dugaan korupsi. Kita akan simak laporan dari Bobby Sapulete berikut ini.
4: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
5: Karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
4: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengintensifkan gerakan pangan budaya cabe di lingkungan sekolah. Dan ini merupakan inisiatif dari Gubernur NTB dalam mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi para siswa. Informasinya akan disampaikan oleh Hayatun Sofyan.
1: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
2: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
1: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti, siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis, sehingga ketika tamat, mau tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
2: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarto, mengatakan bibit disiapkan di tiga lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMK PP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
3: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu mulai sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
2: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
4: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000.
0: Kita beralih ke informasi, aparatur sipil negara atau ASN kini memiliki kemudahan dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi anggota keluarga di luar tanggungan utama program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Luki Setiawan punya informasi lengkapnya. Luki.
5: Jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak?
6: Melalui mekanisme penambahan anggota keluarga dengan iuran sebesar 1% dari gaji, seorang aparatur sipil negara atau ASN dapat mendaftarkan orang tua, mertua maupun anak keempatnya dan seterusnya sebagai peserta JKN tanpa harus didaftarkan sebagai peserta mandiri. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang Sari Kuratul Aini menjelaskan, selama ini kepesertaan JKN bagi ASN sebagai pekerja penerima upah penyelenggara negara atau PPUPN secara otomatis mencakup suami atau istri serta maksimal 3 orang anak. Menurutnya, penambahan anggota keluarga tersebut kenai iuran sebesar 1% dari penghasilan ASN untuk setiap orang yang didaftarkan. Iuran akan dipotong langsung dari gaji sehingga peserta tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara mandiri setiap bulan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2020, besaran iuran dihitung dari take home pay. Sari menambahkan proses pendaftaran anggota keluarga tambahan dilakukan secara kolektif melalui masing-masing satuan kerja. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat proses administrasi sekaligus memastikan kepesertaan JKN keluarga ASN tetap aktif.
5: Itu kalau ada aplikasi mobile JKN di situ bisa, atau kalau nggak ada aplikasi bisa lewat WA. Nah, nanti mungkin nomornya bisa di-share ya Bapak Ibu, 0811-8165-165. Nah, di situ bisa cek status kepesertaan, jadi siapapun bisa melakukan pendaftaran enggak?
6: Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ihwanuddin Iskandar, dalam acara anugerah BPJS Kesehatan di Semarang beberapa waktu lalu juga mendukung rencana pengembangan program BPJS Kesehatan, termasuk skema perlindungan bagi orang tua dan mertua, aparatur sipil negara atau ASN melalui tambahan iuran tertentu. Menurutnya, pemerintah daerah siap menindaklanjuti kebijakan tersebut bersama organisasi perangkat daerah atau PD apabila regulasi telah ditetapkan.
7: Yang akan dikonkret dengan nilai 1%, kami akan support, kami akan aktifkan itu kepada OPD-OPD untuk segera melakukan penyesuaian itu sambil menunggu perpresnya dilanjutkan. Dan kami juga memohon ke depan, apabila ya ASN diberikan ruang supaya ikut andil tidak hanya kepada orang tua maupun mertua, tetapi juga kepada lingkungannya.
6: Skema iuran 1% tidak hanya berlaku bagi ASN di instansi pusat, tetapi juga diterapkan bagi ASN di pemerintah daerah, termasuk pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta anggota TNI Polri. Lukis Dian melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kota Medan. Menyusul terbatasnya pasokan BBM di sejumlah titik. Raihan Putri melaporkan.
8: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan pada Senin 13 Juli 2026. Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto kilometer 5,2 Kecamatan Medan Helvetia. Salah seorang pengendara sepeda motor asal Binjai, Rizky Ramadan, mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite sejak hari Minggu. Ia mengatakan telah berkeliling ke sejumlah SPBU di Kota Binjai hingga Kabupaten Deli Serdang, namun stok Pertalite di sejumlah SPBU yang didatanginya kosong. Rizky yang sedang mengantri di SPBU Jalan Gatot Subroto Medan mengaku akhirnya memilih mengisi Pertamax karena antrian pengisian Pertalite terlalu panjang. Ia berharap distribusi BBM segera kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
9: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua tersalit habis. Tapi dari semalam enggak, karena enggak ada pertalit. Dia lama kali, enggak ada, pertalit enggak ada jarang. Nah, kan apa, dibilang kalau pertalit subsidi, jadi diperlambat.
8: Kelangkaan stok BBM juga berdampak pada aktivitas ojek online atau ojol. Salah seorang pengemudi ojek online mobil

0: harus mengantri lama untuk mendapatkan bahan bakar.
1: Banyak bang, antri.
2: Udah mau seminggu nih ya, Pak. Toiletnya ya, Pak. Pertama gampang, tapi ada juga yang kosong. Pertama kan saku begitu bang. Habis bang. Siun lagi mau sholat bang. Gak jelas sekarang minyak bang.
0: Sementara Official Communication and Relation Pertamina Pataniaga Regional Sumbagut Rafli Masyal Donta mengatakan, saat ini stok BBM wilayah Sumbagut dalam kondisi aman. Ia menjelaskan, proses distribusi BBM dari Fuel Terminal Medan selama beberapa hari terakhir mengalami penyesuaian operasional.

0: memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah layanan. Ia menyebut, saat ini Pertamina terus melakukan langkah percepatan distribusi bahan bakar.
1: Stok BBM pada prinsipnya dalam kondisi aman. Saat ini, Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan distribusi dengan mengoptimalkan operasional fuel terminal Medan selama 24 jam setiap hari, memperkuat kapasitas distribusi melalui penambahan 15 unit mobil tangki dan 30 awam mobil tangki, serta terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan realisasi penyaluran di lapangan agar distribusi dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar dan kebutuhan BBM masyarakat dapat segera terpenuhi. Dengan berbagai upaya tersebut, Pertamina terus mengoptimalkan penyaluran BBM sehingga pelayanan di SPBU diharapkan dapat kembali normal secara bertahap dalam beberapa hari ke depan.
0: Lebih lanjut, Rafli mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan maupun penimbunan. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga keamanan distribusi dan memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara tetap terpenuhi dengan baik. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi pemotor yang nekat melintas di rel serta menghimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan. Ermina Jain menyampaikan informasi lengkapnya. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengecam keras aksi seorang pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sidotopo Lor, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan di lingkungan perkeretaapian dan berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan konsekuensi yang sangat fatal. Rahmat Zaini Kurniawan, Deputi Daop 8 Surabaya menyebut bahwa jalur rel kereta api bukan merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan masyarakat untuk berkendara, berjalan kaki, maupun melakukan aktivitas lainnya di luar kepentingan operasional perkeretaapian.
3: PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya mengecam keras aksi pengendara sepeda motor yang nekat melintas di atas jalur rel kereta api di kawasan Jalan Sutopo Lor, Kelurahan Sutopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Peristiwa tersebut terekam dalam kamera CCTV dan menjadi perhatian karena membahayakan keselamatan pelaku maupun perjalanan operasional kereta api. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor menggunakan jalur rel sebagai akses melintas.
2: Hasibuan, salah seorang warga, menyayangkan masih banyaknya warga yang melanggar perlintasan sebidang kereta api, padahal itu justru membahayakan dirinya sendiri. KAI Daop 8 Surabaya berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di lingkungan perkeretaapian. Dengan kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan yang berlaku, perjalanan kereta api dapat berlangsung secara aman, selamat, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Ermina melaporkan. Ironi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Seragen, di mana rumah warga di Kecamatan Mondokan robo akibat lapuk di tengah gencarnya program Zero Rumah Tidak Layak Unik atau RTLH. Kita akan mengikuti informasi yang disampaikan oleh Mulato Isan.
4: Itu kan yang saya keluarga ini kan keluarga
5: Potret memprihatinkan kembali mencoreng upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Seragen di tengah gencarnya program Zero RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. Sebuah rumah kayu milik warga kurang mampu di Dukuh Bendorejo RT15, Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Seragen, roboh rata dengan tanah pada Jumat 10 Juli siang. Rumah tersebut ambruk murni karena kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Diduga kuat belum pernah tersentuh program bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Kejadian itu sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat menimpa korban Jaman 64 tahun, seorang warga yang sehari-hari bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 30-an 5 juta. Kapolsek Mondoan Ibtu Irfan Marpianto menjelaskan bahwa insiden terjadi saat korban baru saja pulang dari bekerja di kebun dan hendak bersiap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan hasil olah TKP dari Polsek Mondoan, penyebab utama robohnya rumah tersebut adalah kondisi struktur kayu dan bambu penopang yang sudah sangat lapuk. Korban sebenarnya sudah mengetahui kondisi rumahnya yang condong ke kiri sejak 2 minggu terakhir. Namun naas, struktur bangunan tidak mampu bertahan lebih lama, akhirnya ambruk menjelang sholat Jumat.
6: Orang tidak mampu dan tidak layak huni. Orangnya ini habis kerja terus mau pulang mau sholat Jumat itu, baru sampai depan rumah itu terus ngertir, omahnya langsung roboh mono. Memang sudah tua, kayu-kayunya sudah lapuk.
5: Kondisi Jaman tergolong memprihatinkan dan masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Di rumah tersebut ia tinggal bersama anaknya Supanto yang diketahui mengalami gangguan jiwa alias ODGJ. Saat ini Jaman dan anaknya terpaksa menumpang sementara di rumah Sofyan, anaknya yang lain. Sementara itu pemerintah desa Tempel Rejo Kecamatan Mondoan melakukan langkah penanganan terhadap rumah milik Jaman. Perbaikan rumah warga miskin ekstrim tersebut rencananya akan diupayakan melalui program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Tempel Rejo Agung Dwi Harjanto saat dikonfirmasi.
7: Juga Mas terus berusaha untuk lewat jalur provinsi. Biasanya kita setiap tahun itu ada bantuan dari provinsi, dan rumah itu enggak kadang kisaran sekitar 10-11 titik, kalau untuk tahun ini cuma 1 titik. Terus yang dari aspirasi ada 20 yang program BSPS.
5: Sementara itu mengenai alasan rumah Jaman belum tersentuh bantuan bedah rumah sebelum roboh, Agung mengungkapkan adanya kendala aturan regulasi. Pada tahun 2024, Jaman sebenarnya sudah mendapatkan alokasi program listrik gratis dari pemerintah. Namun untuk program bedah rumah diperlukan adanya dana pendamping atau swadaya dari pemilik rumah. Faktor kemiskinan ekstrim membuat korban tidak mampu memenuhi syarat tersebut. Peristiwa ini menjadi tamparan keras sekaligus pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyisir warga miskin ekstrim yang selama ini luput dari peta bantuan sosial maupun program rumah tidak layak huni RTLH. Dari Surakarta, Mulut Isan melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan mewakili seluruh petugas di pagi hari ini, Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di pagi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Ya pendengar, adik-adik pelajar SD, SMP, juga SMA, SMK, sebagian sudah mulai sekolah ya. Ya, dan sudah mulai ramai di jalan-jalan di dalam kota Wamena. Begitu pula di pedesaan, pinggiran kota dengan aktivitas masing-masing. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan pendengar, sebagaimana informasi yang dihimpun oleh reporter Radio Republik Indonesia Wamena, bahwa dari 2000 kurang lebih sekitar 2000 kampung kelurahan di Papua Pegunungan, hanya satu yang sudah jalan kegiatan kooperasi Desa Merah Putih, yaitu di Kabupaten Jayawijaya, Distrik Walesi. Dan belum lama ini, pada peringatan Hari Kooperasi, pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kooperasi memberikan motivasi kepada kooperasi yang sudah terbentuk dan telah berjalan, yaitu di Distrik Walesi. Bagaimana kooperasi di tempat Anda? Mudah-mudahan segera terbentuk dan mulai aktif berjalan ya, karena kehadiran kooperasi penting untuk kesejahteraan bersama.
1: Suara burung cantik dari surga, namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: terus. Kiri. Balas, kanan. Terus. Ya, terus. Hop, stop.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya

0: Asli Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku di Omaitu Raya, to Indonesia.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu amu namu ke Indonesia.
5: Tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Ya. Yeah. Hey. Check. Hey.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, terkait dengan Piala Dunia 2026, kini sudah memasuki babak semifinal. Empat tim yang berhasil lolos ke semifinal adalah Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Dan ini menjadi kali pertama empat tim dengan peringkat FIFA tertinggi mencapai semifinal secara bersamaan. Untuk semifinal pertama akan mempertemukan Prancis melawan Spanyol pada 15 Juli 2026 pukul 4:00 waktu Indonesia Timur dan 14 Juli waktu setempat di Dallas, Amerika. Kemudian untuk semifinal kedua mempertemukan Inggris versus Argentina pada 16 Juli 2026 pukul 4. Final dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026 pukul 4. Sedangkan laga perebutan tempat ketiga dimainkan sehari sebelumnya, jadi tanggal 19. Itulah informasi terkait semifinal Piala Dunia 2026 dan informasi peringkat FIFA ya, di mana empat tim yang lolos ke semifinal Piala Dunia tahun ini adalah empat tim dengan peringkat FIFA tertinggi. Berarti eksistensi terus dipertahankan dalam dunia sepak bola. Ya, pendengar, kami masih menemani perjalanan juga aktivitasnya di hari ini. Jangan lupa segala sesuatunya untuk menunjang perjalanan dan aktivitas Anda.

0: terus, terus. Kiri, kiri, kiri. Balas, balas. Kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus. Terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya...

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
0: Gitu sayang. Sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
3: Ayah, ibu, aku anakmu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selama bertahun-tahun sistem pendidikan di seluruh dunia seringkali memberikan penekanan yang sangat besar pada angka dan nilai akademis sebagai tolak ukur utama kecerdasan serta prediksi masa depan seorang siswa. Namun, sebuah pandangan berbeda muncul dari berbagai penelitian yang dilakukan di institusi ternama Harvard University, dan hasil studi tersebut menunjukkan bahwa sikap atau attitude memainkan peran yang jauh lebih krusial dalam menentukan kesuksesan jangka panjang seseorang dibandingkan sekedar nilai yang tertera di raport atau transkrip sekolah. Nilai akademis memang memberikan indikasi mengenai pemahaman subjek tertentu pada waktu tertentu. Namun, dunia nyata yang kompleks menuntut lebih dari sekedar kemampuan menghafal atau menyelesaikan soal ujian. Ada beberapa alasan mengapa sikap menjadi faktor penentu. Yang pertama, kesuksesan seringkali bukan tentang siapa yang tidak pernah gagal, melainkan siapa yang mampu bangkit setelah kegagalan. Sikap pantang menyerah dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan jauh lebih berharga daripada kemampuan untuk mendapatkan nilai sempurna dengan sekali percobaan. Kemampuan untuk berkolaborasi, berempati, dan berkomunikasi dengan orang lain adalah kunci dalam karir serta kepemimpinan. Nilai sekolah jarang mengukur dimensi emosional ini, padahal hal ini adalah keterampilan yang menentukan bagaimana seseorang membangun relasi profesional. Seseorang dengan sikap yang positif, rasa ingin tahu yang tinggi, dan keinginan untuk terus belajar akan terus berkembang di luar batasan kurikulum formal. Mereka tidak hanya belajar karena tuntutan ujian, tetapi karena hasrat untuk tumbuh. Penelitian ini bukan berarti menyatakan bahwa pendidikan formal tidak penting. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk membuka ataupun mengubah paradigma. Pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada pencapaian kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter. Dan untuk meraih kesuksesan di masa depan, Yang penting fokus pengembangan diri.

Ya, pendengar, ada berbagai informasi-informasi, tips, juga informasi-informasi terkini. Anda dapat mengakses juga pada laman rri.co.id. Dan saat ini sudah pukul 8 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Kami juga akan perbaharui informasi cuaca sebagaimana rilis yang dikirimkan oleh perakirawan BMKG Wamena. Informasi perakiraan cuaca di Papua Pegunungan berlaku hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 9 pagi hingga Rabu 15 Juli 2026 pukul 9 pagi. Untuk Wamena Kota, pagi hari cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari berawan. Suhu berkisar 14 hingga 28 derajat Celcius. Kabupaten Jayawijaya, pagi cerah berawan, siang, malam, dan dini hari juga berawan. Suhu 14 hingga 28 derajat Celcius. Kabupaten Lanijaya, hari ini pagi berawan, siang berawan tebal, malam berawan, dini hari berawan tebal dengan suhu 12 hingga 25 derajat Celcius. Kabupaten Tolikara, hari ini pagi cerah berawan, siang berawan, malam hujan ringan, dini hari berawan dengan suhu udara di Tolikara berkisar 15 hingga 29 derajat Celcius. Kabupaten Yahukimo, hari ini pagi hujan ringan, siang berawan tebal, malam hujan ringan, dini hari berawan tebal. Suhu udara berkisar 15 hingga 29 derajat Celcius. Kabupaten Yalibo, hari ini pagi berawan, siang berawan, malam hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar 15 hingga 30 derajat Celcius. Kabupaten Mamberamo Tengah, hari ini pagi berawan, siang berawan, malam hujan ringan, dini hari berawan. Suhu udara berkisar 15 hingga 31 derajat Celcius. Kabupaten Duga, hari ini pagi berawan tebal, siang berawan tebal, malam hujan ringan, dini hari berawan tebal. Suhu udara berkisar 12 hingga 28 derajat Celcius. Dan yang terakhir, Kabupaten Pegunungan Bintang, pagi berawan tebal, siang berawan tebal, malam hujan ringan, dini hari berawan. Suhu berkisar 15 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dapat terjadi pada sejumlah wilayah. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui media sosial milik BMKG BMKG Wamena maupun melalui RRI Pro 1 Wamena. Itulah informasi perakiraan cuaca di Papua Pegunungan berlaku hari ini mulai pukul 9 pagi hingga besok pukul 9 pagi.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termanu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar kiri.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan, Kak.
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

vokal. Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.